0: Besok kan kita on dah wilayah on langsung hande. Zon ini wilayah ni, wujud dihidat, wah aku.
1: Kalau kerja kesi, tuan kita kuzai kian, muda hingga kuzai lagi kian, kita pukul. Kita pukul, kita kuzai kian, dia pasien desi ni hanya desi ni. He said,
2: I'm going to go to the house.